Tak din nam da de ko tak jana ko kupu tak te kupu tak te tad din ko tak jana ko tad din kar tak tad din tang ka tad din tang ka tad din na tang kar tak tad din na tang ka tad jana tak din nam da de ko tak jana ko kupu tak te kupu tak te tad din ko tak jana ko tad din dana dana tak te tak te tak te de ke tak tak te na dana dana tak te tak te tak te de ke tak tak te ke na tak ta dim dim tak te tak te dim dim tak te tak te dim tak te dim talang chom kar tak kar tom talang chom kar tak kar tom talang chom kar tak kar tom tak ki ta ta jam Takadimi takita tajam. Takadimi takita tajam. Timita tariketa takataka tatajam. Tarita tariketa takataku tajam darita. Takajam taritakate. Takjam darita jam tajam. Takajam darita jam tajam. Takita tajam. Takadimi tariku danaku danaku genaku genaku tunku pandarikarakarazum. Tirgutaka taka, tirgutaka, tirgutaka, tirgutaka taka, tirgutaka, tirgutaka, tirgutaka taka, tirgutaka, tirgutaka, tarigadum tat din taketa taka geno taketa taka dimi taketa di tankrataka tarigadagata, tagaditankrataka tarigadagata, tagaditankrataka tarigadagata, tagadim tataka taka tatin, tarigataka tirgutaka taka, tirgutaka, tirgutaka, tarigadum tat din taketa taka geno taketa taka dimi taketa di tam. Tak din nam tadiko tak jenaku kupu tak itu kupu tak itu tad din kota jenaku tad din kerja kata din tangga tad din tangga tad din na tangga kerja kata din na tangga tad jenu tak din nam tadiko tak jenaku kupu tak itu tad din kota jenaku tad din dana dana tak itu tak itu tak itu dek itu kata dek na dana dana tak itu tak itu tak itu dek itu kata dek na tak dim dim tak itu tak itu dim dim tak itu tak itu dim tak itu dim talang kecium kerja kata kerja tom talang kecium kerja kata kerja tom talang kecium kerja kata kerja tom